0: ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Gabalita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.